Miritich mereng bungwarang Maya pa wangan nocong Kontopon arkitong Maya pa wangan nocong Kontopon arkitongan Tumtumpa Tumtumpa Humba Humba